0: Untuk iba pina bikaik akan kah?
1: Untuk gerba tak bikaik tiye takki.
2: Utga. Utak bang.
1: Isak dugu.
3: Salam ale.
4: Alaikumussalam.
3: Nah takwa.
4: Pagrabi tanggarati ya kabu. Hasai thamina di gua tau.
0: Di gua tok sekate made.
4: Salam alaikum.
0: Alaikumussalam.
5: Tata, ibabkan hadirin. Hayai sa.
4: Asyge ya bu, tigi di bandi.
0: Gawato gua hayaya.
4: Asyge ya bu, tigi di bandi.
0: Di gua tok sekatem.
4: Shibakanan wa aldaok na kuesok ta ya hok ni adhi mar hagit edu.
0: Ay wala tinnek daib tinnia nitadur hok ni adhi. Wa asun awib ki bari. Ini bashiak aw hidok kwara tama adok dia. Mulla galabe nokai.
4: Dait ushb.
0: Wahara amijaj. Hamina ke diwati ya phak sadari katang bi karif hokai dia

0: aminaitai mbari en hane taish diseton ari ratat inai
1: mbari enet gadieti ga tamba shuma kana ishiba bandai
2: utai sakana ta akabakati imanisna bisham lagare nadal

0: Adidan, ana na maskawon aryan ka ha.
1: Na na kaid maskap tari.
0: Farayak am dirayat mush med dahay na katawa wa ka afo samta.
1: Ta afo iwa, ta afo ite na uwa. Tun, ana shabba na tu uwa tuk. Ho hadit tayin na kat. Bara kwasa biktine na ati ari akatu. Ana kwasa biktine na kat tayit. Ya fog abaki.
0: Ta farawati gayam gadi bar na tu. Tagret ariya.
1: Benta ishab na katiyan na tayik.
2: Shautam agirt katta hai. Beti yogwe.
3: Adidan baruk eru ene taitanit urta saraton akab faris sangpehan anu ori dasi hawat kenangiga ande
4: uruk oslu fu hukum odol dine ra sabbi ere bait gigi batu kan armini antatnik dhokka thais
3: bare en hidai gada uruk taitan fatte arwa sara tokki akem hundu gadam yo study bin ernet tanatit uruk bahasa

0: mina itu kena yang ka. Una.
1: Ane bi siam neu. Thaman shaga mama ata sim ibrat takua. Thok hami atun dia tu na. Kena. Am terama. Om hok masa. Fajir uma gu showo. Tak tak ke firi niu dah thok lau ande. Lab na. Ane are. Gawi thai apka. Beriok dirma aku cek tongkan.
0: Abi siam neu. Fen iye, fen ayam iya awa.
2: Ada baruk tiu ho, bi iya kata.

0: Kalau tak kira kena bikai akan kah?
1: Lu tak kira tak bikai kita ya tak ki.
2: Otak, otak bang.
3: Isnek dulu.
4: Salam wale.
5: Waalaikumsalam.
4: Nana tak gua.
5: Magrabi tanggarati ya kabu. Hasai thamina di gua tau.
0: Di gua tok sekate made.
5: Salam alaik.
0: Waalaikumsalam.
2: Tata, ibabken hadirin. Hayaisa.
5: Ashege ya bu, tigi dibandi.
0: Gawatok gua hayaya.
5: Ashege ya bu, tigi dibandi.
0: Di gua tok sekate.
5: Shebekenan wa aldaok na kuesok ta ya hok ni adhe mar hagit edu.
0: Ay wala tenek daib tenya nitadur hok ne de. Wa shun awe ki bare. Ini bashek aw hidok kwara thama adok de. Mulla galabe no kai.
5: Dait ush.
6: Wa ya am jaj. Hamina ti di wati ya. Pak sadari katang di. Di kari fokai dia.

0: Halo, kabar baik.
1: An, kami nak tak kena yang ke?
0: Aku rumah jelas sih benar
1: ni. Menjelas lega ram kita ini, bisham nak kulam, wah ufas atau ribelo, wah tertaba ini tip. Baru afoy aya, dah ini aku sih ini, anak gabbala madar.
0: Babu karik nan.
1: Babu or kuasa berkatiat anak faisani, anak ibu sebab ini benit baru atau iya anak gabbala madar.
0: Or tabi, tegadi itu tuh sebab magna itu fahre ini emtal tika. Nam kusi enhu. Edwa gubep thay takait uhaban ufash batu stoke. Dalnit barok nakwas teratiam. Or arif hanyis jada bakai na maya was thalte.
1: En batok bakai takten nangkut thay. Ari ebaki ugurha ba walika hon yadne hoi bish ne.
0: A edu en shah thadidat. Atan oki amgar maten.
1: Tan ari nana gubep.
0: Ton sharifab enet thasra uwat oto jarwish gnid enet uwa. Termu mai gawi barok khadide isnine tun isna nenek lutteo yharum
1: ana amina eta banokna
0: helad ndera ini fna samyano ban ab kait nisfad ane bhaste tun termu mai gawi kna bate tshame omhi
1: tun ham bate at beta
0: ori bawanin tbari tunat kete babie gbal ane swanin
1: babu wanu ho onar ikanam tatahisan
0: tab gasbra babok ani tha ash
1: an okna iga
2: Tegade
3: tok nare kak tu. Tegade ado akna faisia. Haminai dari. Tok n tuai tai. Thon eri.
2: Edo age kak faista.
3: Ado hagon sokun ho. Aitamun ane be kuase. Afo ya ane biyar. Eni dari hakimia.
2: Ane shalat ta shalat. Shab germi ikusine tona.
3: Tora itemaki.
2: Bir gasat.
3: Aha. Haminai tuai kan. Tena kuase mizle dah kuase. Dhori unu kuase. Bagra bari afona
2: dort babai ana shalak no kumta na de dare afona tiadna sani boy ganai boy en doran ka gabala man
4: tamaki
3: dhuri wa self wa haiza kiye bari en da hayna tfadena tukuna katta
2: kun fud takoyt kun fud madlas kumaiten kasto biyano
3: ore tamaki goma jaw si haw gif inshallah rana ka tshbo bay ari ta shi
2: wori boy are mushe tfafnan hak mamya
3: Goron hakum ga hak mama iyo brat ndi
2: ina nan bariok sabbi nuduk hamina dare tawi hom nanake hapar
3: unu thai un are dhori wa self hay un kore babar ene thai net farena tukra kata
2: isin fi frob nanake tib tai shiftai ba kati anan bast marwa ton tai nwar
3: tore kama ja usi hawge insha Allah rat ka tshbobe ani tashin
2: ani tashna dai ho Gerbayongwa, pun hakki ka, akra dalam.
3: Yo, orang makal, berawat wet kita. Esok.